0: like a bullet.
1: Nyoka, atana no aswa motote. Toyebike, asa mema nengam. Angaye, naswa nani?